0: karakaza kaza kaza kaze kashi akakutama kaze kiwona mbere oboko bantu babiri basatu babiri basatu otugambire kaze kiwa akakutama zeya zeya zeya iliwa nuhomu homu zeya nombikalo byo wanyu okoko kagadi kibale community radio radio nkola kwa makana ebyalo ebiro makumi asatu na kimombo abusanje kumi yave na mukaga sazi muena dakika ata asatu na mukaga Nambalo Wanji? Hatara kutera na simu nomu mpaka bukya nyenja ne bambinga nibanga amba kusugikira okusindiza kutukozere programu yao tene muntu nogu nomu agihura radio yona busaho nomu kutera na simu busaho nomu tukakaulie na heza comment ekikumanyisa obukozi bwabona bofu you go garuka yo mukoge ndo haigibe limit takuli Atino ye kaguza baku bingo leke kole ekiro ekiro na wero gya muka kubiyama atiri tali gama angurundi sikiki baku ene baku bingira ki kole ekira baku ekiro lede no buragira tu ile kiora kwa Boje ne baku go So muli ba bosi banga bakutera masimu aba huliza bakubaza na nyomuli ba bosi ninywe ninywe bangi ninywe bangi Tizubira kubanagira mikono nyuma. Walai walai. Tata.
1: Hello.
0: Tata.
1: Wale program special tata.
0: Wale kuliriza.
1: Wale kwenda vishendi kwa uro angani. Na kaza hata singei kuontamu.
0: Kazeki.
1: Awe mtieni ya barani wa huru.
0: Awe mtieni.
1: Mwoja wata zio kakika wawo atakarazo na akasekeni. Wewe wina utakika chikumi wawo wakuna ruwa yu yanu watu wata. Saya tu juga bawa kakak daki kakak bujuk dah jauh kat sini jatuh mesti mendinga. Bawa anda tu korak siapa? Jual program tu dah bawa.
0: Amat saya jadi kerja kini beri kini nawa ini biar aku baca naru gambira. Ungu abang tu abah semer obu iri. Ungu putera tu ini bintik tu korak. Tu bikolede mubu iri. Tu diindo obu iri. Tu kolede boleh kimu kian tu cikolede mubu iri. Ngwabokuwa na ba MTN ya Burundi aba airtime bakolera mu buyiri bo buyiri obukayikire obukutora airtime bo bokije bato giteyire obogikoleso bato gikoleso buyiri obukayikire esigero bayine gituwara te basaba kulinza wa dakika naka nikimanisa buli kintu kyona bakikolera mu buyiri atanye bora te iraka sente kakozese ka huwewo mu buyiri bwako niko barajya kutuwara basangozo bazirewo Ego. Akazina. Atu ikara no hindu atu ilu kwenda kara.
2: Iyo sire, iyo buzino wangu
0: mbita agovu mani. Kara kana akaka abakaza abaguma.
2: Mzogu
0: nkanyiri?
2: Mungu kugenda vitaku mkua tako. Kusari, alanyoro bakia bagamba kusariri wakamrali wakariri. Direke.
0: Kusariri, aka kazako, kusariri wakamrali wakariri. Sandi.
3: Oh,
1: Kabisa.
0: Kazi yake hakutamire yuwe.
1: Eh, atikara kazi.
0: Mm.
1: Akabanta bagamba bote banya atamere.
0: Mm.
1: Akagumize mu.
0: Baitu libakora ki?
1: Abagamba tibali amere gerekere.
0: Mm.
1: Tero wageragana abakiri yango tari amere gerekere.
0: Mm.
1: Ndiye kusanga meza na gerekera mukano. Akoko peninira. Aja kwanza ni ate moko endara wera kamuruma weba gini wa uto mkufu batu mkisanta na gini kira mkano kana ambia takiri akumise mwaka za
0: ati ngo gambo ota tolia mhoge gire kiri kiunga kande mhoge yoku liegyo nogiri nogihutilize bihimba ati yao ni hako gambira ngu yoku vigire kira mkano wa kale okusemba yo wakase tugende mu kintu kiddako ekirala tata kawedde mu aha kazeki
1: atubonya kaza katamirikango we
0: kazeki
1: omuntu kusingwa karura kama bamwizi
0: bayiza we kaze
1: kanyenye tagu bora singwa karuru kuru genyi na yu kusingwire kusingwa karuru tupaka genda ka karungu baka singiye baka singira abanyibire
0: nawe yu
1: ndumwa kama abanyibire kutuba agamije bansingire ogo wetcha
0: akal awaitu ya karu bine ngere nyabiro sire kane ngere nyabiyetegere bona bo buru wabona mukakura bona bona bayiba Ohira asinga kuiba ni wakanyisa. Kali. Leka tugaruke sarangu tubikamu. Ntarugawo. Leka tuije. Oikalo roho kanda kasana ako. Kagonzi wa muno sarangu tubi. Inyo na muikalo.

Okay, atuli dizo muri zawe itumurungi wakagadi kivali ya community radio. Na radio mkura kura na yamakamu ni biaru. Amra idoho muta. Amwe bali kuba mutuzire hamiri mojanyo. Emiri mekwa ukana atuli dizo buri muntu wena amanyere nti aine cha kukora kaire nkakanu. Anyingamba ntoko zire kiamani mno. Atenda ni mwaka tanyezo msanyu fama. Wakagadi kivali community radio. Atuli mwuga wakagadi. Kibangirizi cha African Rural University aniho tuli kuhereza akani no kongera kukwekambisa kukora na mani ani nkugamba nti abora akora atoja kuisana anoli akusiba na lerengaru atulirize kamuliza wetu murongi watu zile oli hamuli moki hakaire kano ninyowe Samuel tumwesige akusobola kunyeta samgalida ya ndimu habu abagenzi bange wiktinisa santrina kenema sk ahamna lamadhani kasta mugerwa atuliriza bataroho baitu bali mu milimo endi nendi ya radio atulirize kamuliza wetu murongi wakagadi kibale community radio hali hata heroko otuzidori hamuli moki iwa kusabaza bantu ngambi.

0: latest update zinkufuna kuruga mukichweka echa kitema kitema ho ba kuchura bagambiro taine sente na saa zino abendanga muntu abasobeyiti bainange ndanga muntu kazabu sa sente mukwetaga zake hamutaka mukusasurwa sente inya bakora mundanga muntu baitu ntimulemeyirewo atikani ngwaruho chano yimukozeri inambere mukutunga mu sente mukugenda omuntu na handika kapapura na zingiramo sente na kakuhereza no genda no checking ndanga muntu iyi ali abantu bakali bate mirundi kumara hai he mirundi ena nibaije bataine sente nibagaruka yo bataine ndanga muntu so iwe akujunanizibwa ni ndanga muntu a district tunulira mutimu e kugabe ndanga muntu mukichweka kya kitema dati zichenzige sub county
1: we batu bali
0: e, mukago obuli bwenguzi oba buli wao Otaine sente tokufuna ndanga muntu Ati bachi ya paso ni muyamba bantu banyu Ero sisi richi ya paso ni yamba bantu bao Abebi okwerinda Mugende yo Mubemere aruwaju mugambe simbera ini Mulikimu kiona mchikoreo Kitema o Bili kitema So inyo bakora mundanga muntu Abantu mubayenda anga muntu batungo buhereza bwa government kurungi

oldies wali ruda webisere vyo wabi ya bulihayo wali hehe ayakatuwe yunga wali hakekesi radio ente kandizeri ya magurusi ninyo mgurusi Edward Yasimwe mutabani wa mgurusi Butali paka sawa mkaga kwa nyenki akara haba gurusi nyeche itu nambiri mkali nywe na mbara mkizi kule kumuli ya mashini muhuliri zina haba kaikuri nywe na nyenkya nyenkya tujya kuba nyakarongo ogwa haitambira aho nyenkya tujya kuba tuli nyakarongo radio yona tugihimbire twagisimba nyakarongo be radio yona tugihimbire twagisimba nyakarongo aho tujya